0: Selamat pagi Kak Shisan.
1: Selamat pagi Kak Shifu.
0: 早晨早晨，咁啊，继续翻嚟 Beautiful Sunday 啦，时间嚟到7:34，今日气温27度，相对湿度77%啦。留意翻啦，黄色火灾危险警告现正生效。今日咧天气预测啦，都系大致天晴，日间干燥及炎热，市区最高气温大约31度，新界再高2-3度，吹和缓嘅东至东北风。展望未来一两日咧，持续天气干燥，日间炎热，内陆地区日夜温差颇大，咁本周中后期部分时间有阳光，风势较大。
1: Sekarang 27 derajat Celsius, humiditas udara 77% dan peringatan waspada kebakaran warna kuning sedang berlaku. Hari ini cerah dan di pertengahan hari kering dan panas. Daerah perkotaan paling tinggi bisa mencapai 31 derajat Celsius. Daerah New Territories bisa lebih tinggi 2-3 derajat lagi dan juga berangin. Dan kedepannya 1-2 hari itu tetap akan cerah dan kering dan di pertengahan hari tetap panas. Dan daerah daratan itu juga akan pagi dan malamnya itu suhu udaranya itu akan ada perbedaan yang agak besar. Sedangkan di pertengahan minggu sampai ke belakangnya tetap juga akan cerah bermatahari dan angin akan mulai agak kencang.
0: Kan juga ada kecil announcement, maafkan Kak Shinsa.
1: Kanker payudara adalah salah satu kanker yang umum antara perempuan di Hong Kong. Setiap perempuan harus familiar dengan bentuk dan rasa dari payudaranya sendiri dan selalu harus waspada. Dan kalau ada perubahan di payudara, contoh ada benjolan, ada perubahan bentuk, ada perubahan ukuran, dan misalnya putingnya itu masuk atau perubahan tekstur kulit, kalau melihat ada hal-hal demikian, konsultasikan dengan dokter secepatnya. Karena kalau lebih cepat ketahuan, ini bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Dan untuk mencegah kanker payudara, harus hidup sehat. Contohnya, ada olahraga teratur, dan berat badannya juga tetap sehat, dan lingkar pinggang dalam taraf sehat, dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak, boleh ke website www.cancer.gov.hk/breastcancer.
0: 啱啱咧提到咧有关于呢一个嘅乳房嘅关注啦，以及咧乳癌嘅预防事宜啊。咁如果有需要了解更多或者有兴趣了解更多嘅话咧，可以上翻网站啦 www.cancer.gov.hk/breastcancer。
1: Dan sekarang ini juga kita tetap harus waspada karena flu, COVID-19, dan penyakit saluran napas lainnya itu juga masih ada. Makanya itu kita harus jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kalau kita lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok-gosok paling tidak selama 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker, lalu dapatkan saran medis secepatnya. Juga divaksinasilah setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan kelompok resiko tinggi, contohnya orang yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan penyakit kronik ya, dan orang dengan imunokompromi dan yang umur 6 bulan ke atas dan perempuan hamil seharusnya menerima booster ya, vaksinasi COVID-19 pada waktunya. Untuk detail-detail boleh ke websitenya Center for Health Protection, pusat untuk perlindungan kesehatan di www.chp.gov.hk.
0: 啱啱提到咧，有关于预防呢一个季节性嘅流感啦、新冠肺炎啦，以及其他呼吸道疾病嘅一啲资讯。咁如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。

0: kalau makanan-makanan yang warna putih itu cocok untuk di musim-musim gugur ini, contohnya seperti lobak putih, seperti akar teratai, dan juga itu seperti jamur kuping tapi yang warna putih, sweet pea, dan juga makanan-makanan lainnya yang cocok, contohnya buah-buahannya itu yang buah pir yang putih juga. Jadi itu biasanya mereka juga bisa pakai untuk bikin sop atau bikin minuman supaya bisa menolong kalau di masa-masa kering begitu, itu bisa membantu badannya lebih enak. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada yang bikin nih, tapi saya juga pengen nih untuk minum ini bagaimana? Ya boleh coba di toko-toko yang dessert, yang jual minuman-minuman atau makanan yang penutup mulut di Hong Kong, yang ala-ala Hong Kong itu juga dijual kok. Boleh coba di sana.
1: 咁啊，大家嘅秋天必须会做或者系必须会食嘅嘢系啲乜嘢咧？咁啊，大家可以谂下啦。今集时间差唔多，我哋下集时间再倾过。拜拜，贾先生。
0: 拜拜，贾师傅。
1: 拜拜。